0: berkaitan dengan kata-kata.
1: Oh, kata-kata. Kata-kata cinta.
0: Kata-kata mungkin ya, kata-kata harapan. Tapi ini agak aneh model kata-katanya.
1: Iya.
0: Karena dia bisa memiliki dua makna.
1: Benar, benar, benar. Ini ucapan, greetings, Ce.
0: Oh, ucapan ya jadinya.
1: Iya, ya, ucapan. Okay. Kita ngucapin sesuatu ke orang gitu. Kan biasa ya, sebagai orang Indonesia kan kita selalu ngucapin sesuatu ya ke orang.
0: Iya, iya, benar. Pertagi kan gitu.
1: Ya, sejenis itulah kalau gires. Nah, ada nih ucapan yang bikin kita bahagia.
0: Bikin kita bahagia.
1: Sekaligus takut juga.
0: Selamat pagi maling. Kan bahagia paginya, paginya malingnya buat ibu kan ya. Oh, apakah itu? Bukan itu?
1: Iya, iya, iya. Nanti dijawablah Helco Gears ya. Gitu. Coba dipikirkan jawabannya apa? Ucapan-ucapan apa yang bikin bahagia sekaligus bikin takut juga?
0: Oke. Jadi kalau misalkan Helco Gears sudah tahu jawabannya, boleh langsung gabungan lewat Instagram di @helcogfm dan juga di Facebook di Elangkosa Gagana.
1: Kita tunggu juga gabungan Anda via WhatsApp 081236155969. Boleh juga kalau misalnya Anda mau ngasih kita tebak-tebakan, nanti kita usahakan untuk menjawabnya ya.
0: Iya benar. Kita akan tunggu sampai jam berapa?
1: Jam 9 pagi masih bersama Mika Karisa
0: dan Yuda Bersuma.

0: pe, mendingan radio pe. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Masuk yuk ke telisi.
1: Aduh geli.
0: Kenapa geli?
1: Soalnya kan di telisik-telisik gitu.
0: Geliti itu.
1: Ngomongin tentang telisik ini, kita punya sebuah pertanyaan di awal sesi ya, tadi ya. Kalimat ya?
0: Ucapan yang bisa bikin kita bahagia, tapi juga sekaligus meranau, bukan ya? Takut ya.
1: Ini ada yang gabungan nih dari Rio. Tapi kalau ngelihat jawabannya ini lebih ke rasa takut sih.
0: Iya, apa itu?
1: Katanya jawabannya adalah, sebenarnya hubungan kita ini gimana sih?
0: Hubungan kita itu ucapan.
1: Ini sih kayaknya gak ada senang-senangnya, yang ada malah khawatir-khawatirnya.
0: Tapi,
1: kan?
0: Tapi kalau misalnya itu memperjelas sih.
1: Memperjelas ya.
0: Jadi kalau misalnya jawabannya ya kan bikin bahagia.
1: Tapi kalau misalkan hubungannya ternyata bukan hubungan yang secara normatif dibenarkan, takut, itu
0: kecewa sih itu.
1: Udah kalau ngomongnya sebenarnya kita ini gimana sih? Gimana bilangnya? Rio. Pengalaman pribadi ya.
0: Iya. Kenapa nih? Siapa namanya? Rio. Rio lagi mempertanyakan ke siapa nih?
1: Benar.
0: Iya, ini ada IQ. Hai IQ.
1: IQ. IQ apa jawabannya IQ?
0: IQ bilang katanya selamat menempuh hidup baru.
1: Wah, iya juga ya. Itu kayak happy tapi ada rasa-rasa khawatirnya ya. Hidupnya berbeda gitu ya.
0: Selamat menempuh hidup baru. Diulang-ulang lah terus sama Mika ini.
1: Gitu ya. Itu dari IQ. Kemudian ada dari Tina ya. Tina di Denpasar. Katanya ucapannya adalah, selamat sayang aku hamil. Iya kan, seneng. Tapi khawatir juga karena
0: selamat
1: kan,
0: sayang ada bla bla embel-embel ya.
1: Dia bisa aja bahagia, punya keturunan, tapi takut. Aduh biayanya, aduh begininya kan gitu ya. Ini banyak sekali nyari yang gabungan. Kemudian ada juga dari Emade Hendra Saputra, katanya hadir aja.
0: Ya
1: gitu.
0: Present.
1: Kemudian ada dari Dandi.
0: Nah coba dibaca Dandi itu yuk.
1: Ini saya harus memilih yang paling bagus. Ini semuanya bagus-bagus nih.
0: Iya.
1: Katanya ini bukan ucapan tapi lebih kata-kata motivasi ya.
0: Iya, apa itu?
1: Jadi jangan takut jatuh cinta. Takutlah kalau cinta kau mang swastini bertepuk sebelah tangan.
0: Maksudnya gimana? Banyak modal gitu.
1: Ini banyak flipan jadi bingung ya. Ada ini bangun pagi dengan senyum.
0: Bahagia ya melihat seseorang itu senyum ke kita.
1: Nah, gampang sebenarnya caranya.
0: Gimana?
1: Nah, ini bisa dipraktikkan Mel Koger sekarang. Karena coba posisinya duduk tegap.
0: Duduk tegap. Iya, benar nih duduk.
1: Kemudian tarik napas. Atur napas. Kemudian tutup mata. Kemudian buka mata. Halo.

0: Cool Down Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
4: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
3: Tebel? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
4: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
3: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
4: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
3: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
4: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
5: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 96.9

0: 96.9 LKOGA Radio Bali. Ada Gustu di seputaran Sanur yang enggak menjawab sih, Yus.
1: Tidak menjawab.
0: Lontarkan tebak-tebakan untuk kita.
1: Baiklah, saya suka tantangan.
0: Iya, buat Yuda deh ya. Diri dan orang lain.
1: Jam yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jam Big Ben.
0: Salah.
1: Salah. Apa dong?
0: Jawabannya Gus itu adalah jambak jambakan.
1: Benar.
0: Ya.
1: Kemudian kita ini ada yang mau gabungan menjawab pertanyaan kita.
0: Siapa itu?
1: Ini ada dari Arya di Denpasar ya. Katanya ucapan-ucapan yang membuat senang sekaligus takut adalah selamat, kamu sudah lulus.
0: Selamat, kamu sudah lulus. Ya.
1: Ya. Mungkin kalau misal lulus kuliah senang karena udah lulus pendidikan.
0: Iya.
1: Tapi takut masuki dunia kerja.
0: Kerja. Gitu, oh iya ya. Iya bisa. Benar sih ya. Kadang-kadang bener, sesuatu yang membahagiakan itu emang setelahnya tuh kayak bahagia itu singkat banget ya sih.
1: Iya.
0: Kayak bahagia itu momen bahagia itu kalau kita pikir-pikir itu nggak bertahan lama sih.
1: Emang bahagia itu apa sih? Kapan sih kita merasa bahagia? Apakah ketika kita tertawa terbahak-bahak, atau justru ketika kita diam lalu merenungi sudah melewati ini dan bersyukur itu bahagia? Kita tambahin aja yuk sesi gini satu lagi satu minggu tuh ngomongin tentang filsafat ya kali.
0: Terus kita undang teman kita.
1: Pagi-pagi kok berat?
0: Ini ada Gi.
1: Halo Gi.
0: Ogi di Denpasar. Makasih tebak-tebakan buat Kak Yuda dan Kak Mika.
1: Benar.
0: Bersatu kalau saat naik dan terbelah saat turun. Apakah itu?
1: Resleting.
0: Iya benar. Oh, betul.
1: Ogi, ini nih yang agak sulit ini Ogi ya.
0: Apa-apa.
1: Saya kasih tebak-tebakan buat Ogi dan yang lain.
0: Apa tuh?
1: Kalau dia panas dia membeku, tapi kalau dia dingin dia mencair.
0: Bentar. Panas dia membeku.
1: Kalau dia dingin dia mencair.
0: Panas dia membeku, dingin dia mencair. Kok malah dingin sih dia cair?
1: Kan aneh kan?
0: Aneh, apaan sih?
1: Jawabannya adalah telur.
0: Ah, kok gitu?
1: Coba goreng telur. Beku. Tapi kalau ditaruh di kulkas, tetap mencair.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Udah kita jawab aja lah, gak ada yang benar ini.
1: Nah, ada yang benar telisiknya ya. Ucapan-ucapan yang buat orang senang sekaligus takut.
0: Adalah HBD.
1: HBD. Sama kayak tadi dong, selamat menikmati hidup yang baru,
0: hidup baru. HBD itu kan happy birthday.
1: Happy birthday.
0: HBD itu bukan cuma happy birthday, Gogers.
1: Bukan cuma happy birthday.
0: Iya.
1: Apalagi dong?
0: Habis duit.
1: Habis duit. Itu ucapan.
0: Kan?
1: Oh iya ya.
0: HBD kalau misalnya di ada teman di grup ulang tahun gitu.
1: Oh,
0: kan? HBD. Ya. Doa atau gimana habis duit ya?
1: HBD.
0: Jangan disingkat untuk
1: HBD osa oso. Apa kata tadi?
0: Iya ya, ucapan-ucapan seperti ini jangan disingkat karena ucapan itu ada doa di
1: ada
0: dalamnya
1: doa.
0: Gitu.
1: Kalau ucapannya disingkat, doanya juga disingkat otomatis kan. Ya, jadi kalau ngomong full in aja.
0: Boleh. Oke, promo sudah jam 9 pagi waktu yang Mika Karisa pamit dari Elkoger Fresh Morning.
1: Yudah.
0: Bandara yang menyatukan Anda.
1: Sepat
0: aktivitas Anda
1: and good.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

Milano. Kiki Widanti, pagi hari yang cerah ini di ajang wacana seputar wanita seperti biasa sampai jam 11 siang. Hari ini kita bahas seputar keluarga ya. Atensi, Alka Girls.

garis bahwa seorang ibu itu adalah manusia paling sabar di dunia ini ya. Karena punya kesabaran yang tanpa batas, tidak terbatas kesabarannya ya. Mulai dari mengasuh anak, terutama di usia bayi dan juga balita, itu membutuhkan tingkat kesabaran yang ekstra tinggi, apa garis ya. Bahkan Anda bisa lihat ya dari konten-konten di Instagram gitu ya, di sosial media, banyak loh ya yang ibu-ibu itu luar biasa sekali menghadapi balitanya, toddlernya ya. Atau mungkin juga di sekitar kita atau bahkan diri Anda sendiri, Alkogar. Saya yakin untuk Anda yang punya anak masih bayi, batita, balita, waduh, waduh, waduh, itu kesabaran tingkat tingginya luar biasa sekali ya. Dan tangisan yang tidak kunjung reda, tantrum, keinginan anak yang sering berubah-ubah, ditambah lagi kurangnya waktu istirahat, itu bisa menjadi tantangan besar bagi seorang ibu. Nah, kesabaran itu adalah kunci agar ibu dapat menghadapi situasi ini dengan tenang dan juga tidak mudah terpancing emosi. Jadi dengan memiliki mentalitas yang sabar, mentalitas sabar, Alkogert, seorang ibu itu bisa menghadapi berbagai tantangan parenting tanpa merasa frustasi ya. Kesabaran ini juga memungkinkan ibu untuk lebih memahami kebutuhan anak dan memberikan respon yang tepat terhadap perilaku mereka.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

Menjadi ibu muda itu seringkali diiringi dengan berbagai tekanan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Rasa capek, ya, lelah, tekanan sosial, bahkan juga ekspektasi yang tinggi itu bisa membuat seorang ibu merasa stres. Oke, terus maka dari itu penting banget ya bagi Anda mungkin seorang ibu muda untuk memiliki kemampuan dalam mengelola stres agar tidak berdampak negatif pada kesehatannya maupun hubungan dengan anak Anda dan juga keluarga, ya, karena memang kan standar orang itu berbeda-beda, Elkogars, menjadi seorang ibu, ya. Tapi buatlah standar diri Anda sendiri, jangan ngikutin orang lain, jangan ngikutin standar sosial media juga gitu kan, karena yang terjadi dengan mereka belum tentu cocok dengan kehidupan Anda, belum tentu cocok dengan parenting Anda di rumah bersama dengan keluarga, ya. Jadi salah satu cara mengelola stres adalah dengan menyediakan waktu untuk me time, ya, untuk diri sendiri, Elkogars, meskipun itu hanya beberapa menit atau beberapa jam dalam sehari, melakukan aktivitas yang disukai seperti perawatan diri misalnya, ya, atau berolahraga ringan, atau mungkin sekedar istirahat dengan tenang sambil ngopi, sambil cemil-cemil jajan gitu, ya, itu bisa loh membantu kita sebagai ibu dalam mengurangi stres dan juga kembali bertenaga dalam mengasuh anak dan juga keluarga.

0: 96.9 El Cuca
1: Radio Bali. Standing in a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

Radio Bali. Jika Anda adalah seorang ibu alkoholiker, tolong pahami kata-kata ini ya. Tidak ada ibu yang sempurna ya. Ini benar alkoholiker. Untuk Anda jangan sampai gampang untuk menyerah, karena tidak ada ibu yang sempurna. Dan setiap perjalanan menjadi seorang ibu itu adalah proses pembelajaran. Saya sangat setuju banget dengan kata-kata itu Alkagars, dan itu benar-benar jadi patokan ya. Seorang ibu muda itu perlu memiliki mentalitas yang pantang menyerah dalam menghadapi tantangan yang muncul, karena kesalahan dan juga kegagalan itu bukanlah sebuah akhir, melainkan bagian dari proses untuk menjadi ibu yang lebih baik ya. Dengan selalu membuka diri untuk belajar dari pengalaman dan mencari pengetahuan baru, seorang ibu itu akan semakin berkembang dalam perannya ya. Dan gak hanya itu aja Alkogers, memiliki pola pikir yang selalu ingin belajar ini juga akan membantu ibu lebih mudah menemukan cara terbaik dalam mengasuh anak sesuai dengan kebutuhannya. Menjadi seorang ibu ini memang tidak gampang ya, kalau harus menjadi seorang ibu, apalagi ibu muda, itu tidaklah mudah. Tetapi dengan memiliki mentalitas yang kuat, perjalanan sebagai seorang ibu ini bisa menjadi lebih menyenangkan dan juga bermakna. Fleksibilitas, kepercayaan diri, kesabaran, kemampuan mengelola stres, serta semangat untuk terus belajar itu adalah kunci utama agar seorang ibu bisa menjalani perannya dengan penuh kebahagiaan dan juga ketenangan.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기
0: 두세가
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Lu apa nih?
1: Ini El Koga Radio Baru.

0: 96,9 FM Alkogear Radio Bali, Lembayung Bali. Satu lagu miliknya Saras Dewi sudah membawa kita tepat sekali jam 11 siang waktu Alkogear Radio Bali. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi di ajang wacana seputar pada pagi hari ini Alkogear, dan topik bahasan kita tadi seputar mentalitas seorang ibu muda ya. Semoga itu bisa menjadi tambahan wawasan bagi Anda dan juga inspirasi untuk Anda sebagai seorang ibu Alkogear, dan lagu-lagu yang saya hadirkan juga bisa membuat Anda happy dan semangat terus untuk beraktivitas di hari ini ya. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang Alkogers, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: Radio.

0: Yoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: kebudayaan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: Adeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Elkoga Radio Bali. Selamat siang dan selamat bergabung Elkogers dimanapun Anda berada. Gimana nih kegiatan Elkogers di siang hari ini? Apakah masih sibuk bekerja, kuliah, meeting, atau bahkan ada yang di perjalanan? Tapi mungkin juga ada yang baru sempat menikmati waktu istirahat siang ya. Yang mana hari Selasa ini biasanya mulai terasa cukup padat ya Elkogers ya. Yang mana aktivitas sudah mulai berjalan dengan penuh setelah awal minggu kemarin. Pasti aja tugas mulai berdatangan, pekerjaan mulai menumpuk, dan waktu terasa berjalan dengan cepat. Apalagi ditambah cuaca siang hari ini terasa cukup panas, tapi jangan lupa tetap jaga kondisi tubuh, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa sampai telat makan ya, di mana aktivitas yang padat kita pasti penuh dengan energi. Dan buat Elkogers yang lagi kerja, tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini, serta untuk yang sedang di perjalanan, semoga perjalanannya lancar tanpa hambatan. Yang mana selama 2 jam nanti akan ditemani saya tentunya Ratih Nari di ajang High Noon ini edisi 12 Mei 2026 dengan obrolan ringan seputar kesehatan dan juga social life yang tentunya bisa kita implementasikan. Maka

0: 96.9 El Cougar Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Music, 96.9 FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, kalau berbicara tentang kopi, pasti tidak asing lagi mendengar yang namanya Americano ya. Minuman kopi yang satu ini memang cukup populer, terutama bagi pecinta kopi yang ingin menikmati rasa kopi yang lebih ringan tanpa adanya campuran susu ataupun gula. Jadi Americano sendiri merupakan campuran espresso dan juga air sehingga rasanya tetap strong tapi lebih ringan untuk dinikmati. Jadi selain jadi teman saat bekerja atau beraktivitas, ternyata Americano juga punya berbagai manfaat untuk tubuh. Salah satunya adalah membantu meningkatkan fokus dan juga konsentrasi. Jadi kandungan kafein di dalam kopi itu dapat membantu tubuh terasa lebih segar dan juga mengurangi yang namanya rasa mengantuk, terutama saat menjalani aktivitas yang padat. Selain itu, Americano tanpa gula juga relatif yang namanya rendah kalori, sehingga sering menjadi pilihan bagi orang yang sedang menjalani pola makan ataupun diet. Dibandingkan minum kopi yang terlalu banyak tambahan gula ataupun creamer, jadi Americano itu bisa menjadi pilihan yang lebih ringan. Nah, Elkogers, kopi itu juga mengandung yang namanya antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dari tubuh. Namun tentu saja, kembali lagi, konsumsinya tetap perlu diperhatikan dan tidak berlebihan. Karena jika terlalu banyak mengonsumsi kopi, tubuh itu bisa mengalami efek seperti jantung berdebar, sulit tidur, atau rasa cemas yang berlebihan.

96.9 El Koga Radio Bali. Hari ini masih bingung milih tempat belanja dengan menghadirkan berbagai kebutuhan ditambah promo yang tiada henti. Tenang saja El Kogers, tidak perlu bingung karena Diklandis selalu hadir dengan promo spesial yang menanti Anda dan dapatkan berbagai produk pilihan dengan harga menarik setiap harinya, tentunya hanya Diklandis. Jadi Diklandis Anda bisa menemukan berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan makanan, minuman hingga perlengkapan rumah tangga, semuanya tersedia. Adapun promo yang bisa Anda pilih tentunya yaitu Huki Minyak Telon mendapatkan potongan harga Rp3.200. Selain itu juga ada promo di Chill School Vanilla itu mendapatkan potongan harga Rp10.000. Ada juga di sini produk skincare atau kosmetik di Hanasui Serum Cushion itu mendapatkan potongan harga Rp10.000. Selain itu juga ada SGM Bunda Hamil Menyusui itu mendapatkan potongan harga Rp6.700. Dan juga ada di sini BB Lux Gold itu mendapatkan potongan harga Rp7.500. Dan tentu saja masih banyak sekali promo menarik yang Anda bisa pilih di Klandis ya. Jangan lewatkan kesempatan belanja hemat untuk seluruh kebutuhan Anda karena di Klandis terlengkap dan termurah.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that. I need some music.
2: It rocks. Yeah.
3: You are listening.
4: 96.9.

90.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, di kehidupan sekarang, kadang seseorang itu merasa harus selalu terlihat berhasil. Yang mana itu agar dianggap keren oleh lingkungan sekitarnya. Mulai dari cara berpakaian, tempat nongkrong, gaya hidup, atau bahkan sampai barang yang digunakannya, semuanya sepertinya harus mengikuti standar tertentu ya, supaya tidak dianggap ketinggalan. Apalagi sekarang media sosial itu membuat orang lebih mudah melihat kehidupan orang lain. Padahal nyatanya memaksakan sesuatu demi gengsi itu justru bisa membuat hidup itu terasa lebih berat. Ada yang rela menghabiskan uang demi terlihat mampu, ataupun ada juga yang terus mengikuti tren walaupun sebenarnya belum menjadi kebutuhan. Dan juga ada sampai merasa stres karena terlalu memikirkan penilaian orang lain. Sebenarnya tidak ada salahnya dengan ingin tampil baik atau ingin berkembang, tapi semuanya tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi dari diri sendiri. Karena hidup itu bukan tentang siapa yang paling terlihat mewah, tapi siapa yang bisa menjalani hidup dengan tenang dan juga nyaman. Jadi Elkogers, kita itu tidak perlu malu kalau hidup kita masih berproses atau berusaha. Daripada sibuk membangun image demi pengakuan orang lain, lebih baik fokus untuk membangun masa depan dan juga kualitas diri sendiri secara pelan-pelan. Karena sesuatu yang dibangun dengan proses itu biasanya lebih bertahan lama dibandingkan sesuatu yang dipaksakan demi gengsi sesaat.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, cuaca panas seperti sekarang memang paling enak ditemenin dengan minuman yang segar-segar ya. Salah satunya yang cukup sering dipilih banyak orang itu adalah air lemon ya, baik dijadikan infused water, kemudian dicampur dengan teh, ataupun diminum langsung dengan air dingin. Yang mana rasa asam dan segarnya itu memang bikin tubuh terasa lebih fresh, apalagi setelah seharian beraktivitas di luar ruangan. Jadi tidak heran ya kalau sekarang lemon itu cukup populer di kalangan anak muda sampai orang yang sedang menjalani pola hidup yang sehat. Selain menyegarkan, lemon itu juga dikenal memiliki kandungan vitamin C yang cukup baik untuk tubuh, yang mana banyak orang mengonsumsi air lemon itu untuk membantu menjaga daya tahan tubuh atau imunitas, terutama saat aktivitas sedang padat atau kondisi badan terasa kurang fit. Tetapi ada juga yang memilih minuman lemon tanpa gula karena dianggap lebih ringan dan cocok untuk menjaga pola makan sehari-hari. Tapi sekarang cukup banyak juga yang menjadikan lemon sebagai minuman rutin di pagi hari atau di siang hari karena rasanya simpel tapi tetap menyegarkan. Namun Elkogers, lemon juga sering dipadukan dengan berbagai minuman lain, ada yang mencampurkannya dengan madu, daun mint, atau bahkan air putih biasa. Selain terasa segar, tampilannya juga sering membuat minuman itu terlihat lebih menarik dan juga sehat. Walaupun banyak manfaatnya, konsumsi lemon juga tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Karena rasa asamnya cukup kuat, beberapa orang itu biasa merasa lambungnya kurang nyaman kalau diminum sering atau dalam keadaan perut kosong.

0: Aduh, ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9.

Kadang berbicara dengan orang yang dipercaya itu bisa membuat hati terasa sedikit lebih ringan atau lebih lega dengan masalah yang sedang dihadapi. Dan tidak harus mencari solusi, tapi setidaknya ada tempat untuk mengeluarkan apa yang selama ini dipikirkan. Selain itu juga berikan waktu untuk diri sendiri bisa membantu pikiran lebih tenang. Misalnya dengan mendengarkan musik, jalan santai, atau menikmati suasana tenang, dan melakukan hal-hal yang memang membuat diri sendiri itu merasa nyaman. Karena kembali lagi, manusia itu bukan mesin yang harus selalu terlihat kuat setiap saat. Ada waktu di mana tubuh dan juga pikiran beristirahat dari semua tekanan yang dirasakan setiap harinya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Di tengah aktivitas yang semakin sibuk, waktu bersama keluarga kadang jadi semakin berkurang ya. Yang mana pagi sibuk kerja atau kuliah, malam sudah lelah, lalu besoknya kembali menjalani rutinitas yang sama lagi. Rasanya waktu untuk diri sendiri pun kurang ya, apalagi bersama keluarga. Padahal quality time bersama keluarga menjadi salah satu hal yang sederhana yang sebenarnya penting untuk menjaga hubungan tetap hangat. Jadi tidak harus selalu pergi liburan atau makan di tempat yang mewah. Kadang momen sederhana seperti makan bersama, ngobrol santai di rumah, atau menonton TV bersama keluarga itu sudah cukup untuk membangkitkan suasana yang lebih dekat. Apalagi sekarang banyak orang yang saat di rumah pun masih sibuk dengan handphonenya masing-masing ya. Duduk berdekatan tapi fokusnya berbeda-beda. Akhirnya waktu bersama itu terasa ada, tapi komunikasinya justru semakin sedikit. Nah, jadi keluarga itu biasanya kan menjadi tempat pertama untuk pulang dan bercerita setelah menjalani hari yang panjang. Makanya meluangkan waktu bersama walaupun sebentar itu tetap punya arti yang besar. Kadang ngobrol ringan bersama keluarga juga bisa membuat pikiran itu terasa lebih tenang dan menjadi mood itu lebih baik. Hal-hal sederhana seperti ditanya hari ini kegiatannya bagaimana atau makan bersama di meja itu seringkali terasa hangat dan tetap harus dibuat berlebihan ya, tanpa harus dibuat berlebihan. Mumpung masih punya kesempatan dan waktu bersama, sesekali coba lebih hadir untuk keluarga tanpa sibuk dengan urusan lain dulu. Karena semakin bertambah usia, biasanya waktu itu seperti justru momen yang paling dirindukan.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
0: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too. 90.

96.9 Elkoga Radio Bali. Buat yang punya masalah asam lambung, pola makan itu biasanya memang perlu lebih diperhatikan. Karena beberapa jenis makanan atau minuman itu bisa membuat perut itu terasa tidak nyaman, dada terasa panas, sampai muncul rasa mual kalau dikonsumsi berlebihan. Biasanya makanan apa aja itu? Biasanya makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, makanan berminyak, atau bahkan kopi berlebihan, minuman bersoda, sampai makan terlalu larut malam itu cukup sering memicu asam lambung naik. Apalagi kalau perut kosong, terlalu lama ya, kondisi lambung itu juga bisa jadi sensitif. Selain itu, kebiasaan langsung tidur setelah makan juga sering membuat perut terasa penuh dan kurang nyaman. Makanya banyak orang dengan asam lambung memilih memberi jeda waktu setelah makan itu baru beristirahat. Untuk makanan yang lebih aman dikonsumsi, biasanya seperti nasi, oatmeal, sayuran hijau, pisang, roti, kentang rebus, atau makanan yang tidak terlalu pedas atau tidak terlalu berminyak, itu cukup baik untuk orang penderita asam lambung. Dan juga tak kalah penting, minum air putih yang cukup, dan juga makan dengan porsi teratur juga bisa membantu kondisi lambung terasa lebih nyaman. Jadi Elkogers, setiap orang itu kadang punya kondisi lambung yang berbeda-beda dan perlu diperhatikan bagaimana jam makan teratur, kemudian juga porsi makan yang teratur.

0: Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Duh, Ling Semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuannya.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9.

96.9 Elkoga Radio Bali. Sampai sekarang kadang masih ada sebuah stigma atau yang beranggapan kalau perempuan nantinya hanya akan fokus di rumah atau bekerja di dapur saja. Padahal perempuan juga punya hak yang sama untuk yang namanya belajar, berkembang, memiliki sebuah cita-cita dan mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Jadi Elkogers, pendidikan untuk perempuan bukan sekedar soal gelar atau pekerjaan, tapi tentang bagaimana perempuan itu memiliki sebuah pengetahuan, pola pikir yang luas, rasa percaya diri, dan kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dengan pendidikan, perempuan itu bisa jadi lebih mandiri, lebih berani menyampaikan sebuah pendapat, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Apalagi di zaman sekarang, semakin banyak perempuan yang membuktikan dirinya bisa yang namanya berkembang di berbagai bidang. Ada yang menjadi dokter, dosen, kemudian juga penyiar radio, pengusaha, bahkan sebagai konten kreator yang membangun usaha sendiri dari nol. Semuanya itu menunjukkan kalau perempuan juga punya kesempatan dan kemampuan besar untuk meraih sebuah masa depan yang diinginkan. Jadi pendidikan itu juga bukan berarti membuat perempuan melupakan sebuah kodrat atau tidak menghargai peran di dalam keluarga. Justru perempuan yang memiliki wawasan dan pengetahuan biasanya bisa membawa banyak hal positif untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Tidak terasa ya Elkogers, waktu cepat sekali berlalu. Sekarang sudah tepat di pukul 2 siang. Itu tandanya Rati dan Elkogers akan mengakhiri perjumpaan hari ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Tapi selalu ingat, utamakan kebaikan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Saatnya saya, Ratih Nari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas and goodbye.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ada ngaden awak bisa, depang anak yang ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti, jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Telco Gar Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, jet asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jet pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endep. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program. Dan pastinya Elkogers bisa request lagu ya. Saya tunggu gabungan Anda hingga di jam 6 sore nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koga Radio Bali. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Memang ya, kalau ngomongin tentang doa, kita semua pasti ingin mendoakan yang orang yang kita cintai, lebih tepatnya ingin selalu hidup ketika kita itu udah sukses ataupun ketika kita berada di puncak klasemen kehidupan. Udah kayak bola aja ya. Tapi lagu ini memang begitu deep banget ya, apalagi di sosial media. Lagu ini ada nih biasanya anak muda Gen Z ataupun milenial ketika mengungkap kesedihannya atau keamarahannya terhadap orang tuanya yang kecil, waktu kecil mereka itu kurang mendapatkan kasih sayang, tapi ketika dewasa dari orang tua ini terus meminta-minta kepada sang anak, mungkin tanda kutip dikasihani. But it's okay buat El Kogar misalnya di fase seperti itu, tahan-tahan aja. Respect tentunya terhadap orang tua dan kembali lagi kepada diri Anda sendiri. Nah, untuk sore ini biar gak sedih-sedih ataupun galau-galau, biar mood Anda tetap boosternya naik, ada Agung Prabafamsa di sini siap menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program edisi hari Selasa ya, hari ini tanggal 12 Mei 2026. So buat El Kogers nih yang mau request lagu, bisa banget ya, saya tungguin di ajang ini hingga di jam 6 sore melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu.

0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Satu single dari Payung Teduh dengan Akad sudah saya puterin dan masih mengudara ya untuk Pandai Rai di sini yang udah gabungan dari Klungkung. Thank you so much. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Sukseme lan rahayu. Apakah kakak penyiar besok ada acara? Ada. Wah, kenapa nih Pandai Rai? Mau ngajak nongki-nongki ataupun ke coffee shop? Bisa ya. Tapi tolong traktir saya americano aja satu cukup. Kalau mau, kalau enggak ya udah. Ini sepertinya Pandai Rai ingin mengakrabkan diri ya kepada saya. Tiba-tiba besok nanyain ada acara enggak? Ada. Cuma belum bisa di-spill ya acaranya apa. Terus juga di sini yang gabungan ada Kadek Giri Mahendra dari Sanur yang hadir. Request lagu 5 Seconds of Summer yang Amnesia. Thank you, you're welcome. Terus ini spesial nih juga untuk Putu Diah nih yang katanya baru bangun langsung dengerin Elkogar Radio Bali diputerin lagu favoritnya berjudul To The Bone dari Pamungkas. Katanya sih segernya itu ke tulang-tulang. Emang benar, karena kan To The Bone atau ditranslitkan ke tulang-tulang lah ya. Dan ini dia lagu Sheila on Seven dengan pemuja rahasia. Misalnya nih buat Elkogers yang menyukai seseorang cuma belum berani mengungkapkannya secara langsung, masih menjadi mata-mata aja.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendi, toko klinis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko klinis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Tetewel, Ubud, dan Keramas, toko klinis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko klinis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko klinis area Tabanan, toko klinis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 El Koger Radio Bali. Apakah hidup El Koger sudah mode autopilot? Seperti gak ada hal baru yang bikin Anda tuh semangat nih untuk menjalani aktivitas. Bukan karena gak ada waktu, tapi karena bingung apa yang harus dimulai dan apa yang harus diubah nih. Mungkin El Kogers ingin semangat lagi ya mengejar goals dalam hidupnya. Dan kadang-kadang rasa capek inilah atau mode autopilot ini yang lama-lama bikin kita tuh kehilangan jati diri. Sebenarnya ada tanda-tandanya nih El Kogers, seperti kenapa ya hidup itu udah mulai kehilangan dan diri sendiri itu bukan seperti karakter kita pada umumnya. Ya karena El Koger selalu menyibukkan diri hanya untuk menghindari berpikir. Jadi kita tuh harus selalu butuh suara, handphone ataupun sesekali scrolling sosial media. Intinya bikin kita refreshing dari kepenatan yang Anda lakukan dalam kerjaan juga. Terus yang pastinya nih ya, yang kalau Agung Permafamsa lakukan, misalnya nih kurang excited lagi nih sama sesuatu hobi yang kita sukai. Nah, itu juga bikin hidup kita tuh flat atau nggak berwarna lagi. Bahkan sama hal-hal yang dulu kita tunggu-tunggu, mungkin kayak nonton konser, dengerin lagu, rilis lagu-lagu baru dari artis yang kita sukai, udah rasanya flat aja. Intinya nih, kalau dalam mode autopilot yang bosan-bosan, cobalah untuk keluar dari zona nyamannya dan menemukan hal yang baru.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Kokogia Radio Bali 420 featuring Carita Utami dengan Mangu. Thank you untuk Angkasa Tonik Merta Santika yang udah gabungan dari Semarapura hadir. Salamnya buat Elkoger semua, selamat sore aja. Buat Agung, thanks dan selamat bertugas. Thank you ya yang udah gabungan. Ada juga di sini Hendra yang gabungan dari Sanur again. Request lagu Simple Plan yang perfect. Oke, ditunggu ya lagunya. Ada juga di sini Made Hendra Saputra dari Desa Tua Margetabanan present. Request lagu Of Riley Fins yang I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi santai. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, habis lagu Simple Plan ya.

96.9 Elkogia Radio Bali. Hal yang terlihat kecil namun dampaknya besar ataupun sepele, ternyata itu bisa berubah kepada fokus, mood, sampai daya ingat kita nih Elkogers. Jadi buat Anda nih orangnya yang kurang tidur gitu, mungkin terlihat sepele, namun faktanya kurang tidur itu ternyata bikin kualitas istirahat dan otak pun akan terganggu. Efeknya, Elkogers nih akan jadi lebih gampang bad mood dan susah konsentrasi seharian, dan orangnya tuh tiba-tiba meledak-ledak, marah. Terus kebanyakan screening time, main handphone, scroll handphone, ataupun nonton televisi, main PS misalnya, bisa banget. Karena otak kita tuh akan kebanjiran stimulan dan jadi gampang terdistraksi dan susah fokus nih. Terus juga, walaupun kita tahu kita ingin cari duit banyak dengan kerja keras, tapi jangan lupa untuk berolahraga atau sesimpel gerak aja dulu deh. Kenapa? Karena menurut penelitian nih ya, jarang gerak itu ternyata bikin otak kita tuh nggak menjadi optimal, jadi lebih gampang lelah dan brain fog. Atau istilah sekarang itu brain, apa ya, ada pokoknya deh, followers. Brain rot, ya benar, brain rot. Yang pastinya bikin kita tuh otak tuh menjadi melemah, alhasil kedepannya kita mungkin akan menjadi orang pikun ataupun demensia, amit-amit deh ya. Jadi mulai sekarang mulai lebih aware nih sama pola hidup Anda, karena kesehatan otak itu investasi jangka panjang. Jadi dukung dari luar dengan kebiasaan baik dan dari dalam dengan nutrisi yang tepat.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Radio Bali. Satu single dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu yang featuring dengan teman-temannya. Telah membuat kita berada di jam 5 sore lebih 6 menit ya waktu Alkogea Radio Bali. Udah sejaman nih Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda. Dan lagu tadi langsung direquest oleh Alkogers yang sudah gabungan melalui WhatsApp Alkoga Radio Bali dengan nomor telepon 081236155969. Ada Merta Saputra di sini yang sudah gabungan. Halo Kak, pendengar baru nih, mau request dong lagu Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu versi featuring ya Kak. Oke. Dan lagunya udah mengudara, semoga terhibur ya untuk Merta Saputra. Ataupun buat Alkogers lainnya yang ingin gabungan, bisa banget melalui WhatsApp di nomor telepon yang tadi udah saya katakan. Kalau nggak WhatsApp, bisa Instagram @alkogafm atau Facebook Elang Kosa Gagana. Jadi kita bikin suasana hari Selasa ya, tanggal 12 Mei 2026. Ini makin sejuk aja deh.

0: 96.9
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96.9 El Koja Radio Bali. Satu lagu ya yang saya puterin untuk Putra di sini yang gabungan dari Klungkung juga. Thank you ya udah request lagu The Verve dengan The Drugs Don't Work. Memang sih lagu ini saya suka banget karena beberapa tahun lalu itu pernah di cover oleh Ariel Noah di Vindes ya. Jadinya saya suka lagu ini karena begitu dalam maknanya. Kenapa? Karena lagunya ini balada emosional ya, yang menceritakan tentang duka, kehilangan, dan keputusasaan, yang terinspirasi oleh kematian ayah vokalisnya itu, ada Richard. Lagu ini bermakna bahwa zat kimia, obat-obatan, tidak mampu lagi menyembuhkan rasa sakit fisik maupun emosional, justru membuat keadaan semakin parah. Wah, emang dalam banget lagu ini. Makanya kalau Elkogers dengar tadi refnya, itu seperti vokalisnya agak sedikit getir-getir nangis gitu. Lanjut ya, saya bacain requestan yang sudah gabungan ya melalui WhatsApp 081-236-155-969. Ada Sandra di sini yang gabungan, boleh nggak request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara sore ini ya? Bisa banget, dan lagi lagunya ya, udah saya puterin, semoga terhibur. Dan di sini Sandra sambil nemenin nugas seru nih, hehehe. Tersalamnya buat semua Elkogers dan penyiarnya aja. Thanks, you're welcome. Pas banget ya. Tadi ada beberapa faktor yang bikin otak kita tuh gak sehat, seperti begadang, makan makanan yang gak sehat, termasuk juga terus terlalu screening handphone. Tapi kalau kita dengan belajar, membaca buku, menulis, malahan itu membantu otak Anda menjadi lebih upgrade nih.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 LKG Radio Bali. Ritual pagi yang gak boleh kita skip sebenarnya nih ya. Dan ini adalah ritual yang gak boleh diganggu-gugat, adalah sarapan pagi. Pertanyaan Agung Prabhavansa buat LKGers, sarapan Anda tadi pagi bikin tubuh bakar lemak atau malah nyimpen? Banyak orang fokus ke makan dikit aja deh pagi hari. Padahal yang sering keskip adalah gimana sarapan Anda di pagi hari. Karena setelah semalaman fasting, tubuh sebenarnya udah masuk dalam mode yang cukup ideal untuk fat burning. Tapi, sekali LKGers mulai dengan gula tinggi atau karbo cepat, arahnya bisa langsung berubah. Bukan berarti karbo itu jahat ya, tapi timing plus komposisi sama dengan ngaruh beberapa nih LKGers. Ngaruh ke rasa lapar, energi, bahkan ke craving sepanjang hari butuh yang gula-gula gitu kan. Makanya sarapan yang lebih protein seringkali bikin lebih kenyang yang lama, lebih stabil, dan lebih gampang kontrol makanannya. Dan ingat ya, ini bukan soal perfect. Ini soal bikin good choice jadi lebih gampang diulang setiap hari. Ingat ya, real protein itu berasal dari real food.

96.9 Elkogel Radio Bali, The Goo Goo Dolls dengan Iris dari film City of Angel. Sudah saya puterin untuk Giri ya di sini yang udah gabungan melalui Instagram. Semoga terhibur ya dengan lagunya karena saya masih puterin. Ada juga di sini yang bernama Emil Elkogers. Kita panggil aja Jimil ya. Mau request lagunya Superman Is Dead yang Kuat Kita Bersinar. Oke, ada Kadek Hendra juga yang request lagu Kuburan Band, Lupa-Lupa Ingat. Emang apa sih bikin Kadek Hendra ini lupa-lupa ingat? Emang ketikan mantan ataupun suara-suara mantan itu bikin kita lupa-lupa ingat ya, tapi lebih bagus dilupain, gak perlu diingat lagi. Oke, kita move on ke bukan Instagram, tapi ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Di sini ada Syama yang udah gabungan dari Bedulu Gianyar. Request lagunya Mahalini untuk yang bersamanya. Kirim salam untuk kakaknya Agung Prabafamsah dan buat adikku Ade ya. Di sini yang lagi bermain di kamarnya Syama. Oke, ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.

0: 96.9 Epogia Radio Bali. Itu single terakhir dari Leni dengan Double XL, menjadi lagu terakhir yang dapat Agung Prabafamsa bawakan di ajang Sunset Program edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Definisi Double XL ya, kangen ya, karena Agung Prabafamsa mungkin sekangen itu melihat antusias Elko Girls hari ini. Tapi jangan berkecil hati, karena besok ataupun nanti Rest and Dream, Elko Girls bisa banget request lagu. Karena udah jam 6 sore, Agung Prabafamsa pamit ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Radio.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, bumi pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan ibu pertiwi, bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka ibu pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Menemani ruang dengar Anda ada Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai jam 8 malam nanti. So, stay tune terus.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

kebaikan yang sejati. Wede. Nah, salah satu kebaikan yang Anda dapatkan hari ini tentunya masih bisa menikmati Elkoga Radio Bali dengan lagu-lagu asik dan tentunya banyak informasi menarik dan seru ya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Jadi, atensi terus Elkogers bareng Desta Arita dari jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti.

0: Kok gak radio baru? Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi.

0: Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, sepertinya suasana jelang pesta kesenian Bali tahun 2026 ini mulai terasa ya. Karena sejumlah komunitas seni di Bali sekarang lagi sibuk nih mempersiapkan latihan intensif demi tampil maksimal di PKB nanti. Salah satunya datang dari komunitas seni Batu Renggong asal Dlot Peken Mengwi Badung ya. Mereka bakal tampil di Parade Gong Kebiar yang selalu jadi salah satu pertunjukan paling ramai penonton tentunya di PKB. Nah, menariknya nih Elkogers, mereka nggak cuma bawa tarian atau tabuh biasa. Semua garapan yang ditampilkan itu terinspirasi dari cerita spiritual dan kearifan lokal khas Mengwi pokoknya. Ada tabuh lelambatan, ada tari kreasi, sampai fragmen tari yang mengangkat tokoh-tokoh bersejarah di wilayah Mengwi. Wah, keren banget ini ya. Jadi ketua komunitasnya Igede Wira Andika bilang kalau sekarang mereka fokus untuk menyatukan rasa dan ekspresi saat tampil di panggung. Totalnya ini ada sekitar 147 seniman ya yang terlibat dan kebanyakan masih generasi muda. Keren banget ini anak-anak Badung ya. Menarik banget Elkogers karena berarti anak muda Bali masih punya semangat besar untuk menjaga seni dan budaya daerah.

0: 今回のレディオバーディ
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Hujan turun dari Ceylon 7, tapi semangat anak-anak muda Bali dalam mempersiapkan PKB nanti sekitar bulan Juni ya, tanggal 13 2026, sepertinya tidak pernah turun. Mereka benar-benar semangat sekali untuk menjaga seni dan budaya. Jadi keinget kalau persiapan yang matang itu memang penting banget ya Elkogers. Sama seperti belanja kebutuhan harian, kalau bisa hemat dan lengkap sekaligus, kenapa harus memilih yang ribet gitu. Nah, buat Anda yang lagi cari tempat belanja hemat dengan banyak pilihan produk, ada informasi menarik nih dari Klendis Grosir Elkogers. Untuk Anda nih yang sedang hamil, ada SGM Bunda Hamil Menyusui yang varian coklat ukuran 300 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp6.700. Selain itu, untuk Anda juga yang sering memakai cushion ya, ada Hanasui Serum Cushion ukuran 15 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp10.000. Nah, buat Anda yang biasanya suka nyemil atau biasa ke tongkrongan atau ke tempat kerja bawa cemilan nih, ada Nabati Bites yang rasa strawberry cheesecake ukuran 135 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000. Tidak hanya itu cemilannya Elkogers ya, ada juga Simba Magic Rainbow yang ukuran 300 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000. Nah, buat hari ini sepertinya memang agak terang, dan tapi beberapa tempat katanya ada hujan ya, daerah Mahendradatta kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, suasana tetap terang benderang di area Kesiman sekitarnya. Tapi untuk Anda yang pengen yang seger-seger nih, ada Walsh Matcha rasa strawberry ukuran 700 ml, itu mendapatkan potongan harga hingga Rp6.000. Nah, banyak banget promonya Elkogers, jadi nggak sabar sayanya ya, pengen cepat-cepat ke Klendis Grosir juga seperti Anda. Anda pasti nggak sabar kan? Barang-barangnya juga lengkap banget, pokoknya buruan Elkogers untuk Anda yang baru pulang kantor mungkin dan harus beli kebutuhan rumah tangga, langsung aja ke Klendis Grosir. Ajak teman kantor Anda, gebetan Anda ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda, karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, satu lagu dari Filosofi Kopi, dua band dan Jody ya, Zona Nyaman alias penyanyi dari 420 juga. Nah, Elkogers, ketika seseorang sudah sering berada di zona nyaman, biasanya takut untuk keluar dari zona nyaman karena sudah terlalu nyaman ya. Yeah. Jadi biasanya stuck di situ-situ aja. Pagi ketemu pagi, malam ketemu malam, ya sudah seperti itu. Tapi kalau untuk Anda yang berani keluar dari zona nyaman, mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru, Elkogers ya. Apalagi berani bersuara, intinya berani keluar dari zona nyaman. Nah, ngomong-ngomong berani bersuara nih Elkogers, ada yang lagi viral ya di media sosial. Jadi ada final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat provinsi Kalimantan Barat nih lagi jadi sorotan memang ya. Penyebabnya muncul dugaan perbedaan penilaian dari dewan juri saat final berlangsung. Jadi ceritanya nih Elkogers, regu dari SMA Negeri 1 Pontianak nih menjawab soal tentang pemilihan anggota BPK alias Badan Pengawas Keuangan. Nah, mereka menyebut kalau pemilihannya dilakukan oleh DPR dengan mempertimbangkan pendapat DPD dan diresmikan oleh Presiden. Tetapi jawaban itu dinyatakan kurang tepat oleh para juri. Nah, yang bikin ramai sebenarnya saat pertanyaannya mirip diberikan ke peserta lain. Jadi kan pertanyaannya karena salah dilempar ke peserta lain, yang menjawab dari SMA Negeri 1 Sambas dengan isi jawaban yang dianggap punya substansi yang serupa gitu, alias sama, tapi dinyatakan benar sama juri. Akhirnya protes pun muncul Elkogers dari para peserta karena merasa ada ketidakadilan di sini ya dalam penilaiannya. Sayangnya keberatan itu tidak bisa ditindaklanjuti karena keputusan juri disebut keputusan final. Nah, disitulah situasi mulai menjadi perbincangan setelah pembawa acara juga sempat menanggapi protes peserta dengan kalimat, mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nah, netizen langsung ikut sidang juga di kolom komentar ya, Elkogers. Saya pun sebenarnya sudah menonton videonya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya mungkin ada saran ya untuk para juri atau penyelenggara acara, jika terdapat kasus seperti ini, ada baiknya didiskusikan terlebih dahulu. Kalau perlu ditanyakan kepada grup yang lain atau penonton yang hadir sebenarnya jawaban yang tadi, atau kalau perlu videonya diputar ulang gitu ya, karena juri pun sebenarnya kan hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadi dalam kompetisi apapun, transparansi itu penting banget Elkogers ya. Karena sekali publik ngerasa ada yang gak konsisten, yang diperdebatkan ini bukan lagi siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi sebenarnya siapa yang bikin bingung.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Club Project Yogyakarta membawa kita di pukul 7 malam Elkogers ya. Dan berarti gak kerasa sudah 1 jam saya menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Siapa nih Elkogers yang pernah ke Yogyakarta? Kota Jogja itu menurut saya syahdu ya. Kota penuh kenangan, datang membawa harapan, pulang membawa kekaguman. Wow. Ya semoga kita bisa berkesempatan lagi, mungkin saya ya, berkesempatan kembali berkunjung ke kota Yogyakarta karena pengen beli bakpianya yang terkenal dan mencoba malam yang romantis di Jogja gitu ya, Elkogers ya, bersama pasangan. Uhuy. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini Elkogers saya masih punya banyak informasi untuk Anda simak dan tentunya lagu-lagu asik juga dari Blantika Musik Indonesia yang akan saya putarkan untuk menemani ruang dengar Anda malam ini. So jangan kemana-mana Elkogers, atensi terus bareng saya Desta Arita sampai jam 8 malam nanti.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Drive bersama Bintang mengantarkan kita di menit ke-9 ya, di pukul 7 malam ini. Bersama Bintang, karena sudah malam memang kita ditemani oleh bintang-bintang, apalagi langit lagi cerah ya. Secerah informasi unik yang datangnya dari teknologi, di mana teknologi memang kadang suka gak ketebak Elkogers ya, saat semua orang berlomba-lomba pakai yang paling canggih nih. Lagi-lagi Gen Z bikin gebrakan Elkogers, di mana mereka mulai balik ke earphone kabel. Jadi yang pada gak tahu earphone kabel, tapi saya yakin si Elkogers pada tahu ya, yang kabelnya, yang ada kabelnya itu, yang dulu sering keselip di tas, nyangkut di ganggang pintu sampai kusut gitu ya, kayak hubungan tanpa kepastian. Iya. Nah, belakangan ini Elkogers, tren earphone kabel ini mulai naik lagi, dan perlahan TWS mulai ditinggalkan sebagian anak muda. Bukan soal nostalgianya nih ya, tapi juga karena dinilai lebih praktis dan simple. Soalnya kalau pakai earphone kabel itu tinggal colok langsung pakai, nggak ada cerita baterai habis, pas lagi enak-enaknya dengerin musik perlu di-charge dulu, atau pas lagi rapat online, kok baterainya ninu-ninu ya, alias perlu di-charge. Terus Elkogers, di media sosial tuh lagi muncul tren karena ada banyak public figure memang di dunia ini yang kelihatannya pakai earphone kabel saat lagi berjalan santai. Jadi para remaja ikut ke-trigger untuk menggunakan earphone kabel tersebut. Tapi yang paling menarik nih, buat sebagian Gen Z, earphone kabel juga jadi semacam sinyal seperti jangan diganggu dulu ya, saya kalau misalnya kelihatan pakai kabel nih kan, dari kuping sampai bawah kelihatan kabelnya, itu artinya jangan diganggu. Karena kabelnya kelihatan jelas seperti yang sudah saya bilang tadi ya, dan orang-orang langsung pada tahu tuh kalau kita lagi fokus atau lagi pengen gak diganggu atau pengen diem dulu. Ditambah lagi nih, kualitas suaranya menurut mereka dianggap lebih stabil dan harganya juga lebih ramah di kantong, Elkogers. Tapi benar sih, saya kemarin sempat jalan-jalan juga pengen nyari earphone kabel ya, karena keikut tren juga. FOMO. Tapi memang lebih asik sih pakai earphone kabel. Cuman untuk yang model Type-C gitu sepertinya harganya lebih mahal ya menurut saya, ketimbang yang colokan langsung gitu. Jadi kesimpulannya Elkogers, teknologi gak selalu soal makin kesini makin canggih ya. Kadang yang paling dicari itu malah yang paling simple dan gak bikin panik ketika baterainya habis.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Mangu miliknya 420 featuring Carita Utami. Gila, tak masuk logika. Ya memang namanya hubungan yang sulit itu ya sulit masuk logika. Memang lagu ini tuh selalu menusuk ya ke hati orang-orang yang rela

melepaskan sebuah hubungan dengan seseorang yang dicintainya karena perbedaan prinsip dan keyakinan. Meskipun rasa cinta itu masih ada, Elkogers. Berat memang ya urusan hubungan hati ini. Tapi ngomong-ngomong soal hubungan, Elkogers ya, terutama hubungan pernikahan nih, ternyata di belahan dunia lain ada tradisi unik yang gak cuma memikirkan soal penampilan saja saat pernikahan ya, tapi memang ada makna mistis di dalamnya. Jadi di Norwegia ada tradisi pengantin wanita memakai mahkota khusus saat menikah nih, namanya brudekron. Tapi tenang Elkogers, ini bukan buat kontes ratu sejagat ya atau ratu kecantikan gitu. Mahkota ini dulunya dipercaya punya fungsi spiritual untuk melindungi pengantin dari roh jahat. Nah, masyarakat Norwegia kuno percaya saat seorang wanita nih masuk ke fase pernikahan, dia dianggap lagi rentan-rentannya diganggu oleh makhluk halus atau peri yang iri sama kebahagiaannya. Makanya pengantin diberi mahkota dari perak atau emas ya. Nah, jadi kilau logamnya itu dipercayai gitu, Elkogers, bisa mengusir energi gelap. Belum lagi nih, di mahkota itu ada hiasan kecil yang bisa bergemerincing gitu loh saat pengantin berjalan menuju altar. Dan menurut kepercayaan mereka lagi nih, suara itu dibenci oleh roh jahat. Jadi makhluk halusnya memilih untuk mundur teratur gitu ya, karena takut mendengarkan suara gemerincing itu. Memang unik banget ini Elkogers, karena sampai sekarang masih ada keluarga di Norwegia yang menyimpan mahkota itu secara turun-temurun atau menyewanya dari gereja demi menjaga tradisi. Jadi memang banyak banget hal unik tentang pernikahan, termasuk kepercayaan mistis ya. Tapi sebenarnya itu bisa dibilang ada memang Elkogersnya, karena kan setan memang ada di mana-mana gitu. Termasuk misalnya saat pernikahan godaan syaiton itu banyak datang, jadi pengantin pria atau pengantin wanitanya jadi kayak ragu-ragu gitu untuk mau menikah. Banyak banget memang godaan orang ketika menjelang menikah, makanya itu mental harus kuat, gak cuman mental, fisik juga harus kuat Elkogers ya. Jadi ketika tiba-tiba mantan datang, bisa kalian doakan pakai ayat kursi.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

Wah, siapa tuh? Siapa komangnya Anda, Elko Girls, yang terlalu indah dari sekedar kata jika Anda sebut namanya? Uhuy. Romantis betul ya. Tapi Elko Girls, apakah Anda yakin dengan komang Anda? Karena lagi viral juga nih di media sosial, Elko Girls ya. Pernah gak Anda mengalami ketemu orang dan baru ngobrol sedikit tapi langsung merasa sepertinya ada yang aneh deh dengan orang ini? Tapi semoga komang Anda beneran terlalu indah dari sebuah, lebih dari sebuah kata gitu, Elko Girls ya. Tapi memang istilah orang yang seperti peka terhadap orang lain itu yang rame di medsos itu sering disebut oleh dengan sebutan gift of discernment gitu, Elko Girls. Nah, istilah ini biasanya dipakai buat orang yang katanya punya intuisi kuat banget nih untuk membaca niat atau karakter orang lain. Jadi sebelum orang itu ngomong banyak aja, mereka sudah bisa merasakan apakah orang ini tulus, manipulatif, atau malah bikin suasana jadi gak nyaman. Tapi Elko Girls, discernment ini beda sama suuzon ya. Karena kadang orang merasa dirinya punya feeling yang kuat banget nih, padahal sebenarnya cuma overthinking atau hanya terbawa ya seperti trauma masa lalu lah gitu ya. Nah, orang yang punya discernment ini sehat biasanya bukan yang gampang ngejudge, Elko Girls. Justru orang-orang yang berpikiran positif dengan intuisinya dia ini lebih observatif, tenang, dan melihat pola sebelum percaya sama seseorang. Jadi mereka jatuhnya seperti detektif gitu ya, tapi gak ngejudge, gak langsung ngejudge orang yang baru pertama kali ketemu, tapi diobservasi terlebih dahulu. Nah, memang intuisi ini sebenarnya boleh banget didengerin, tapi jangan sampai semua feelingnya itu langsung dianggap fakta, Elko Girls. Karena kalau semua dicurigai, nantinya Anda bisa jadi capek sendiri.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Lagu yang mengingatkan kita kalau titik-titik itu seperti harapan bahwa selalu ada lanjutannya meski jalan terasa panjang dan melelahkan, Elkogers. Supaya kita tidak mudah menyerah dan selalu percaya kalau setiap doa akan menemukan jawabannya pada waktu yang tepat. Nah, ngomong-ngomong soal proses, kesabaran, serta kepercayaan pada hasil, hal itu juga terlihat, Elkogers, ya, dari prestasi pecatur cilik asal Buleleng nih, yang baru saja bersinar di turnamen internasional Rapid Chess Tournament Open 2026 di Gianyar. Dan kabar membanggakannya juga, 5 atlet dari Buleleng ini sukses membawa pulang 6 piala dari berbagai kategori. Padahal turnamen ini diikuti ratusan peserta, Elkogers, ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada juga nih peserta dari Inggris, Rusia, dan Ukraina. Nah, salah satu yang paling menonjol adalah Putu Paramita Parameswari dari SD Negeri 3 Kaliasem. Jadi si Paramita ini, ya, anak ini berhasil meraih juara 1 kategori SD sekaligus jadi terbaik putri. Double win nih, Elkogers, keren banget Paramita, ya. Gak cuman itu, ada juga Komang Radhika Wikrama nih yang meraih juara 3 kategori SD putra. Lalu ada IKD Agus Prabangsa dari SMP Negeri 1 Singaraja yang finish di posisi 3 kategori SMP putra. Nah, di kategori umum putri ada juga Kade Luciana berhasil meraih juara 2 dan ada Nimade Putri Suwaryanadi bawa pulang juara 3. Ketua Percasi Buleleng, Bapak Nyoman Suwarjana, menyebutkan bahwa turnamen ini seperti penting memang, ya, untuk melatih strategi dan mental bertanding para atlet muda, terutama para atlet muda di Bali. Dan memang benar sih, Elkogers, catur itu memang gak hanya sekedar kita main geser-geser kuda atau makan benteng, ya, tapi memang soal kesabaran, strategi, dan cara berpikir beberapa langkah ke depannya. Ya, kurang lebih mirip seperti hidup. Kadang kita gak langsung menang hari ini, tapi tentunya setiap langkah yang kita langkahkan ke depan tetap bisa membawa kita lebih dekat ke tujuan. Karena biasanya yang bikin kalah itu kadang bukan lawan yang ada di depan mata, Elkogers, ya, tapi saat kita berhenti percaya dan kita menyerah terlalu cepat.

0: 96,9 FM El Kogar Radio Bali. Lagu dari Armada El Kogar Seharusnya Aku menjadi lagu terakhir di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi kali ini Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi bareng Desta dari jam 6 sore tadi sampai jam 8 malam saat ini. So, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar, Desta Arita pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Tetap tersenyum and goodbye.
1: El Kogar Radio.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. 96.9 FM. Say yo, Chunky.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa aja ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
1: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh. Iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: kalian berkelahi.
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Ilkoger Radio Bali. Selamat malam Ilkogers. Kembali lagi bersama saya Dani Basyari di Rest and Dream edisi review film hari Selasa 12 Mei 2026. Semoga malam ini Ilkogers yang lagi santai menikmati santainya, dan yang mungkin yang lagi di perjalanan untuk pulang, hati-hati di jalan karena di rumah sudah ada seseorang yang menyayangi kita sedang menunggu. Karena kita hari ini tentunya membahas tentang film, kita bakal ngobrol nih Ilkoger soal film yang dijamin bikin enggak mau matiin lampu sendirian malam ini. Karena ini film yang sangat bagus, terus juga film yang sangat horor. Benar banget, kita akan ngebahas tentang Five Nights at Freddy's, atau yang biasa disebut FNAF, atau kita bisa menyebutnya FNAF ya, karena pelafalannya dari Five Nights at Freddy's. Film horor yang dirilis di tahun 2023 langsung menjadi perbincangan di mana-mana. Buat yang sudah kenal sama gamenya, ini bakal jadi nostalgia yang seru, dan mungkin ada yang belum pernah juga dengar sama sekali, tenang aja Ilkogers, karena Dani bakal ngejelasin dari nol supaya semuanya nyambung. Karena film ini berlatar belakang sebuah restoran pizza yang memiliki banyak sekali masalah-masalah di belakangnya. Tapi sebelum dari film, dari Five Nights at Freddy ini adalah judul game yang horror kurang lebih di tahun 2014 kalau nggak salah perilisannya. Dan kita juga bakal bahas tentang ceritanya, terus juga kita membahas karakternya, apa yang bikin film ini seru, sampai kenapa para kritikus dan penonton bisa punya pendapat yang berbeda banget soal film ini. Kalau mungkin Ilkogers ada yang mau ikutan nimbrung juga nih, boleh banget untuk menceritakan pengalaman nontonnya atau pengalaman bermain gamenya, atau mungkin ingin request lagu, boleh banget langsung melalui WhatsApp di 081236155969. Boleh juga melalui Facebook kita di Elangkosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi siapkan selimut, kurangi pencahayaan kalau berani. Karena malam ini kita akan masuk ke Freddy Fazbear, tempat di mana mainan-mainan itu hidup selama tengah malam sedang berlangsung.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Live.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: Music for the

96.9 LKG Radio Bali. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang film Five Nights at Freddy, dan ingin menyapa dulu yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp. Ada Blima D dari Desa Tabanan yang ingin merilis lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim-kirim salamnya buat aku yang lagi santai aja, buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama untuk Blima D, dan semoga santainya dinikmati ya. Karena kan sudah pasti setelah berkegiatan seharian, pas banget di waktu-waktu sekarang ini adalah untuk bersantai. Selamat menikmati waktu santainya untuk Blima D. Lanjut, ada dari Bligiri seputaran Sanur yang ingin request lagunya Harry Style As It Was. Buat sahabat Elkoga, terima kasih. Dan Dani yang ganteng. Wah, Dani yang ganteng. Terima kasih ya buat Bligiri Giri. Semoga sehat selalu untuk Bligade. Lanjut, sekarang kita membahas tentang film Five Nights at Freddy. Tapi Dani mau nanya dulu nih Elkogers, adakah yang pernah bermain game dari Five Nights at Freddy ini, atau minimal pernah melihat video orang lagi main game ini sambil teriak-teriak, mungkin di YouTube ya, karena kan sekarang kita lebih sering streaming di YouTube. Jadi film Five Nights at Freddy ini, atau kedepannya akan kita sebut dengan FNAF, itu awalnya adalah sebuah game indie horror yang dibuat seorang pengembang bernama Scott Cawthon dan dirilis pertama kali tahun 2014. Konsepnya simple banget nih Elkogers. Kita menjadi satpam malam di sebuah restoran pizza yang bernama Freddy Fazbear's. Dan tugas kita adalah bertahan hidup dari tengah malam sampai jam 6 pagi. Kedengarannya gampang ya, tapi masalahnya restoran ini punya 4 animatronik atau yang bisa kita sebut dengan boneka robot besar yang biasanya menyanyi dan menghibur anak-anak. Tapi begitu malam hari tiba dan semua lampu sudah mati, mereka mulai bergerak dan mereka mencari kita sebagai player di game ini. Dan dia akan menakut-nakuti kita, gitu ceritanya. Nama-nama besar kayak PewDiePie dan Markiplier ini pernah bermain game ini sambil teriak-teriak. Dan dalam hitungan bulan, Five Nights at Freddy atau FNAF menjadi fenomena global. Lalu 9 tahun kemudian, Scott Cawthon akhirnya bikin versi filmnya. Dari game yang bikin jutaan orang gak bisa tidur menjadi film yang mencoba membawa rasa yang sama ke layar lebar. Apakah berhasil? Itu yang akan kita bahas sebentar lagi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Dan ingin menyapa kembali yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp, ada dari Bunda Eli di seputaran Luk-Luk yang hadir. Wah, apa kabar Bunda? Semoga sehat selalu ya. Mau request lagunya Westlife yang My Love Dani. Wah, boleh banget nih Bunda. Salam-salamnya buat Mbak Putri yang mau nonton konsernya di Jakarta. Wah, mau ke Jakarta ceritanya ya. Hati-hati di jalan ya, karena kan mungkin di saat lagi nonton konser, semoga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan tetap berdoa, semoga selamat sampai tujuan dan menikmati konsernya. Keren banget untuk Mbak Putri. Dan untuk Dani, terima kasih. Dan Rahayu, sama-sama Bunda. Lanjut, ada dari Bastik dari seputaran Imam Bonjol. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Apa kabar nih untuk Bastik? Semoga sehat selalu ya yang di seputaran Imam Bonjol. Mau request lagunya Spirit Leads Me. Salam-salamnya untuk teman-teman, ada Tomo, ada Ipul yang lagi selesai lembur dan menikmati siaran Elkoga. Wah, terima kasih sudah mendengarkan dan menemani pada malam hari ini ya. Buat yang bertugas juga, untuk Dani, selamat bertugas. Sama-sama untuk Bastik seputaran Imam Bonjol. Lanjut, kita pindah ke Instagram dulu karena sudah ada Nyoman Latri seputaran Abian Cemal yang ingin merequest lagunya Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Apa kabar nih untuk Ibu Nyoman Latri? Semoga sehat selalu juga ya. Kirim-kirim salamnya untuk sahabat Koga dan Pak Dani. Terima kasih, sama-sama. Lanjut, ada dari Adi Seputra, cucunya dari Ibu Nyoman Latri seputaran Abian Cemal Badung juga. Mau request lagunya Rosa dan Pasha Ungu yang Terlanjur Cinta. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama untuk Adi Seputra, semoga sehat ya. Lanjut, ada siapa ini ya? Oh, ada Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Wah, kira-kira masa depannya dari tahun berapa ini? Selamat malam Bli Dani Olmo. Wah, apa ini artinya Olmo ya? Coba nanti kita cari tahu ya. Mau request lagunya Cell on 7 nih kak, yang Tanyaku. Boleh banget, kirim-kirim salamnya untuk Bli Dani aja. Terima kasih sekebun katanya. Sehat dan bahagia dan pastinya banyak uang selalu. Dan selamat bertugas. Wah, panjang sekali nih. Sama-sama untuk Ucil Marucil. Semoga doa baiknya kembali kepada Ucil ya. Lanjut, ini ada dari, wah kayaknya pada malam hari ini ramai sekali nih. Ada dari Kade Hendra 929 dari seputaran Sanur yang ingin merequest lagunya Bondan Prakoso featuring Fade to Black, Bunga Buat Sahabat Elkoga dan Yang Ganteng nih. Oh bukan, ini Bagas ya. Oh iya, hari ini Dani yang ngisi ya, karena Bagas lagi ada kegiatan di luar. Jadi hari ini balik lagi di hari Selasa bareng Dani. Untuk salam-salamnya buat sahabat Elkoga aja, terima kasih dan arigato gozaimasu. Sama-sama untuk Bli Kade Hendra 929 dan semoga sehat selalu di rumah ya. Lanjut, ada dari Kade Giri Mahendra at gmail.com 9 dari seputaran Denpasar yang ingin request lagunya Eminem Not Afraid. Kirim-kirim salamnya juga untuk Dani aja, terima kasih. Sama-sama. Lanjut, ini ada siapa lagi ya? Ada Kade Giri Mahendra 2023 dari seputaran Denpasar mau request lagunya Judika, Aku Yang Tersakiti. Kirim-kirim salamnya juga untuk Kak Dani dan Sobat Elkoga. Terima kasih dan selamat malam. Sama-sama, ditunggu lagunya ya.

96.9 El Koga Radio Bali. Setiap cerita horor yang bagus pasti punya satu villain yang benar-benar bikin merinding. Dan di FNAF, villain itu namanya adalah William Afton. William Afton adalah seorang co-founder dari Freddy Fazbear Pizza bersama sahabatnya Henry M. Lee. Di permukaan, dia kelihatan seperti pengusaha biasa yang sukses di industri hiburan anak. Tapi di balik itu semua, Afton adalah seorang serial killer yang memikat anak-anak ke bagian belakang restorannya, lalu membunuh mereka dan menyembunyikan jenazah di dalam kostum animatronik. Jadi yang belum tahu, animatronik ini adalah sebuah kostum atau robot yang berbentuk macam-macam. Kalau di Five Nights at Freddy ini, dia ada yang berbentuk seperti serigala, ada juga yang berbentuk seperti kelinci, terus juga ada seperti ayam, beruang, dan mereka mempunyai fisik atau tampilan yang lucu sebagai pemikat hati untuk anak-anak. Dan jiwa anak-anak yang terbunuh itu kemudian menghantui dan menghuni animatronik seperti Freddy, Bonnie, Chica, dan Foxy. Jadi seperti yang Dani bilang tadi, Freddy adalah karakter yang berbentuk beruang, terus Bonnie itu kalau nggak salah dia kelinci, terus juga Chica ini adalah berbentuk ayam, dan Foxy sudah pasti berbentuk serigala. Di game, Afton dikenal dengan julukan Purple Guy karena penampilannya sebagai sprite berwarna ungu. Dan di film 2023 kemarin, karakter ini diperankan oleh Matthew Lillard. Kalau yang belum familiar juga, Matthew Lillard ini adalah seorang yang memerankan karakter sebagai Shaggy yang ada di film Scooby-Doo. Dan El Kogers mungkin kenal sebagai Scooby-Doo tadi ya, yang diperankan oleh Matthew Lillard sebagai Shaggy, sahabat dari Scooby-Doo. Tapi di sini dia tampil gelap dan dingin banget. Karena kan karakter Shaggy itu adalah karakter humoris atau karakter komedi yang dibawakan dalam film Scooby-Doo. Cuman dalam film Five Nights at Freddy ini, Matthew Lillard itu memerankan tokoh yang sangat berbalik dengan karakter si Shaggy. Karakter villain yang paling menakutkan, bukan yang teriak-teriak, tapi yang senyum sambil melakukan hal paling gila. Dan itulah William Afton. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

96.9 Lokoge Radio Bali. Masih bersama Dani Basyari di Rest and Dream edisi review film Five Nights at Freddy hari Selasa 12 Mei 2026. Untuk Lokogers yang baru saja bergabung, di jam pertama tadi kita sudah kenalan sama dunia Five Nights at Freddy, dari asal-usul gamenya hingga siapa itu William Afton, si penjahat utama. Dan di jam kedua ini kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana cerita si Mike Smith, si satpam malam yang terjebak di restoran paling serem sedunia, lalu soal apa yang bikin film ini unik sebagai adaptasi game, dan kenapa kritikus dan juga para penonton mempunyai penilaian yang bertolak belakang, dan apakah film ini worth it buat ditonton atau enggak. Dan tentunya juga masih bisa request lagu dan kirim salam ataupun pendapat tentang film ini, boleh banget melalui WhatsApp di 081236155969, atau bisa juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Karena sisa satu jam terakhir bareng Dani, kita akan lanjut setelah lagu yang satu ini.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Rokoga Radio Bali. Kembali lagi dan ingin menyapa dulu yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Rokoga Radio Bali. Ada Agus Ade seputaran Tabanan yang ingin request lagunya The Titans Seandainya. Kalau gak ada, boleh lagunya Mika Tambayong Bekas Pacar Kak. Untuk kakak terima kasih ya, sama-sama untuk Agus Ade Tabanan. Lanjut, kita ke Instagram, ada Saifurohman 552 seputaran Situbondo. Wah, gimana nih kabar dari Situbondo? Semoga sehat selalu. Mau request lagunya Putri Ayu, Harus Berakhir. Kalau nggak ada, boleh banget lagunya Protonema Yang Kiranya. Untuk kakak juga, terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama untuk Saifurohman 552. Lanjut kita ke Facebook. Karena di Facebook sudah ada Oka Mulyarte dari Padang Sambian yang sudah hadir. Wah, apa kabar nih untuk beli Oka? Semoga sehat selalu ya, dan selamat menikmati waktu santainya. Lanjut ada Bli Hendra dari seputaran Denpasar yang ingin request lagunya Perunggu Band yang berjudul 33 kali. Wah, ini cara bacanya benar ya, 33 kali atau 33 poin begitu ya, 33 kali dari Perunggu Band. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk Bli Hendra. Lanjut ada Nyoman Landung dari Penasan Klungkung yang sudah hadir. Terima kasih. Wah, sama-sama untuk Bli Nyoman Landung. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu di malam hari ini ya. Lanjut lagi ada Kade dari seputaran Sanur yang sudah hadir dan ingin request lagunya Cardi B, Bad Bunny dan J Balvin. I Like It. Kirim-kirim salamnya juga untuk Elkogers dan Dani. Terima kasih. Sama-sama untuk Bli Kade. Lalu ada Bli Giri seputaran Sanur mau request lagunya Saint Loco, Santai Aja. Wah, bener banget nih, cocok banget lagunya Santai Aja karena kita sedang di waktu-waktu malam hari, waktu-waktu sudah mengantuk ya. Jadi santai aja dulu di rumah. Apa sih? Bercanda ya. Lanjut lagi ada Komang Aryani seputaran Denpasar yang sudah hadir. Mau request lagunya Coldplay Kak yang Viva La Vida. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih. Oke, sama-sama untuk Komang Aryani dan ditunggu lagunya ya.

96.9 Ilkoga Radio Bali. Ada requestan lagu yang baru masuk nih melalui Facebook dari Ricky Seputaran Mengui yang mau request lagunya Audi, Temui Aku. Kalau enggak ada lagunya Titi DJ yang berjudul Matamu. Woy, keren nih lagunya ha? Untuk kakak terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama untuk Ricky. Dan tadi juga ada requestan lain ya dari Bastik yang mau apa yang sudah Dani putarkan tadi lagunya, yaitu Queen lagu Queen yang berjudul Bohemian Rhapsody. Oke, tadi sudah Dani ini ya, sudah Dani puterin lagunya. Dan sekarang kita akan masuk ke inti cerita dari film Five Nights at Freddy. Tapi tentunya Dani juga enggak janji ya Elkogers untuk spoiler, karena filmnya ini bakalan ada film keduanya juga. Jadi kita akan membahas film pertamanya. Film ini juga mengikuti Mike Smith, seorang pemuda yang hidupnya lagi berantakan, baru dipecat dari pekerjaannya dan terancam kehilangan hak asuh dari adik perempuannya yang bernama Abby. Dalam kondisi kepepet, dia menerima tawaran kerja sebagai satpam malam di Freddy Fazbear Pizza, sebuah restoran pizza yang sudah lama tutup dan terbengkalai. Di malam pertamanya, Mike mulai merasakan ada yang aneh nih dari karakter-karakter animatronik yang bergerak. Dan bukan cuma bergerak, mereka sepertinya punya jiwa atau mempunyai pikirannya sendiri. Tapi twist yang menarik di film ini, Mike juga membawa trauma lamanya sendiri. Adik laki-lakinya dulu diculik dan dia selalu dihantui mimpi tentang kejadian itu. Dan ternyata Freddy Fazbear Pizza punya koneksi dengan semua itu, baik masa lalunya, adiknya, dan sebagainya. Film ini dibintangi oleh Josh Hutcherson sebagai Mike, yang mungkin Elkogers kenal sebagai Peeta Mellark di film The Hunger Games. Siapa yang belum nonton film Hunger Games nih? Mungkin selanjutnya kita bakalan Hunger Games ya, tapi malam hari ini kita akan fokus ke Five Nights at Freddy. Restoran yang seharusnya penuh tawa dan tepuk tangan, tapi di film ini justru jadi tempat paling sunyi dan paling menyeramkan yang pernah ada.

96.9 Ilko Gear Radio Bali. Kalau ngomongin tentang Five Nights at Freddy, tidak mungkin kita tidak membicarakan bintang sesungguhnya dari franchise ini, yaitu para animatroniknya. Ada 4 animatronik utama pada film ini. Yang pertama bernama Freddy Fazbear, beruang hitam berbaju tuxedo yang jadi maskot utama restorannya. Yang kedua ada Bonnie, kelinci ungu yang selalu membawa gitar. Yang ketiga ada Chica, ayam kuning yang membawa cupcake. Dan keempat ada Foxy, sudah pasti rubah atau serigala yang memiliki ini bentuk dari rubah bajak laut yang tinggal di sudut Pirate Cove. Nah, yang keren dari film ini, semua animatronik ini dibuat secara praktis, bukan sepenuhnya CGI, dan mereka beneran membuat kostum robot raksasa yang bisa bergerak. Dan hasilnya luar biasa menakutkan ya, Elkogars, karena kelihatan nyata. Kita diajak membayangkan sebuah boneka setinggi 2 meter lebih dengan mata merah yang menyala. Berjalan pelan-pelan ke arah kita di lorong gelap, ini bukan jumpscare murahan, melainkan ketakutan yang perlahan-lahan menyelinap. Yang menarik dari animatronik di film ini, mereka bukan sekedar monster, tapi jiwa anak-anak yang terjebak. Dan itulah yang membuat mereka terasa jauh lebih tragis dari sekedar menakutkan.

96.9 Noga Radio Bali. Kalau ada film adaptasi game, pertanyaan yang pertama dari para fans pasti selalu sama. Seperti halnya minggu lalu yang kita membahas tentang Mortal Kombat, pada film Five Nights at Freddy ini juga mendapatkan pertanyaan yang sama, apakah filmnya setia dengan game aslinya? Nah, jawabannya untuk Five Nights at Freddy ini 50-50 ya, Elkogers. Karena yang dipertahankan suasana restorannya yang sangat akurat, terus juga desain animatronik yang faithful, sama tampilan di gamenya, beserta karakter-karakter ikonik semuanya hadir pada film ini. Bahkan ada banyak easter egg tersembunyi yang bikin fans game berteriak kegirangan. Tapi film ini juga menambahkan banyak elemen baru Elkogers yang tidak ada di gamenya. Seperti backstory dari karakter Mike yang punya trauma kehilangan adiknya, terus juga subplot perebutan hak asuh dan menjadikan hubungan keluarga sebagai inti emosional cerita. Di game, pemain hampir tidak tahu nih apa-apa soal karakter utamanya, karena fokusnya memang survival, bukan storytelling. Tapi pada film ini justru itu terbaliknya, kebalikan Elkogers, karena mengutamakan drama keluarga dan menjadikan horror sebagai latar belakang ceritanya. Ada yang suka pendekatan ini, ada juga fans yang tidak menyukainya dan merasa bahwa film ini terlalu lembut katanya dan kurang menakutkan. Setia atau tidak, yang pasti film ini membawa Five Nights at Freddy ke penonton yang jauh lebih luas dan itu bukan hal yang kecil.

96.9 Nelko Gear Radio Bali. Di balik semua jump scare dan animatronik yang serem, ternyata film Five Nights at Freddy ini punya lapisan cerita yang lebih dalam dari kelihatannya. Kalau kita lihat lebih teliti, film ini sebenarnya adalah cerita tentang seorang yang gak bisa move on dari masa lalunya. Mike tidak bisa lepas dari rasa bersalah karena kehilangan adiknya, dan itu membuatnya terobsesi sampai mengorbankan kehidupan normalnya. Dan animatronik, mereka juga adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa pergi. Anak-anak yang terjebak antara dunia hidup dan mati karena kematian mereka yang tidak adil. Jadi ada paralel Nelko Gear yang menarik di sini antara Mike yang terjebak di masa lalu dan animatronik yang juga terjebak di tempat yang sama. Film ini bilang bahwa trauma yang tidak diselesaikan bisa menjadi penjara, dan kadang kita butuh bantuan untuk akhirnya bisa melepaskannya. Buat film yang posternya penuh boneka robot bermata merah, itu adalah pesan yang cukup dalam Nelko Gear. Horor yang paling nyata bukan soal boneka yang hidup, tapi soal kenangan yang terus-terusan menghantui kita bahkan di siang hari.

96.9 Elkoga Radio Bali. Tidak kerasa nih Elkogers, 2 jam sudah Dani menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream edisi review film hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Elkogers yang sudah menemani pada malam hari ini, dan tentunya yang sudah mengirimkan salam-salam atau request-request lagu, dan yang setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Dari pembahasan kita hari ini, kita membahas tentang game indie yang lahir dari kamar seorang pengembang di tahun 2014 sampai akhirnya menjadi film yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Perjalanan Five Nights at Freddy itu sendiri sudah seperti cerita yang layak untuk dikagumi. Dan satu hal yang Dani bawa dari film ini adalah bahwa kadang hal-hal yang kita anggap menakutkan, kalau kita lihat lebih dekat, ternyata hanya butuh untuk dimengerti, bukan untuk dihindari, baik itu animatronik di layar maupun ketakutan-ketakutan kecil yang kita bawa sendiri dalam keseharian kita. Untuk itu, Dani pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan shift malam, dan selamat beristirahat, and goodbye.

0: kekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Nani Sixpena Melko kembali main boneka di pagi hari. Cewek-cewek itu kan biasanya main boneka. Kalau udah gede main boneka terus gak sih?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Kurang tahu ya, tiap perempuan kan beda-beda.
0: Mungkin gak main boneka tapi mainin perasaan.
1: Aduh. Kalau itu memungkinkan. Ayo ngaku aja, jujur aja.
0: Ayo, siapa yang selama ini punya hobi seperti itu tapi gak sadar?
1: Nah
0: kan sering itu ya.
1: Bisa
0: gak sadar. Jadi dianggap itu loh, kan itu cuma perasaan. Hai.
1: Dibahas terus.
0: Kok dibahas? Gimana ya seperti itu, Garcia? Mainkanlah sesuatu yang bisa dimainkan saja.
1: Contohnya
0: boneka, mainan, kayak gitu-gitulah ya. Jangan semua dicampur adukkan. Nanti bisa bahaya itu. Nanti kita takutnya kita nanti dipermainkan.
1: Kalau misalnya nggak mau dipermainkan, ya jangan mempermainkan.
0: Ay, benar. Ini ibaratnya kayak orang ngomong gini tuh ya, kata-kata orang dulu ya. Kalau nggak suka, jangan melakukan itu, gitu. Bayangkan, akulah kamu, kamu adalah aku. Asah-asih-asuh.
1: Tatua masih.
0: Iya, harus seperti itu ya, kagarnya. Tapi kemarin sempat saya lihat berita nih, ada anak kecil. Anak kecilnya nih, ini di thread sih, ini fenomena sosial sih kalau saya lihat ya. Ada seorang guru katanya dia lagi ngajar, terus saya didatengin anak kecil, dibilang gini, bu, kalau mau buatin saya jawaban, nanti saya bayar ibu dah 1 juta. Ibu gak segitu kan gajinya, gitu.
1: Wah, berani sekali.
0: Berani sekali, abis
1: tapi
0: ibu.
1: Tapi bener sih.
0: Ya, bener sih ya. Abis itu ibunya bilang, aduh kok anak kecilnya gini ya. Padahal dia ini sebenarnya orangnya gak kaya-kaya banget, cuman dia sombong. Habis itu kalau dia misalnya ngaji orang dia senang, tapi kalau dia diaji orang dia marah, kayak gitu-gitu. Ini kayaknya harus diginiin ini apa namanya? Diatur lagi nih sifat-sifat anak kecil ini ya.
1: Wah.
0: Katanya
1: ya sih, PR untuk semua orang sih, karena kan ini berkaitan dengan generasi bangsa.
0: Bener ya. Kata orang anak ibu-ibu bapak katanya sekarang kalau gen alpha itu ngomong asmun itu enggak lucu ya gitu. Enggak semuanya lucu gitu. Habis itu ada yang komen gini, gak apa-apa bu, bapak di bawah 10 tahun masih lucu, di atas 10 tahun bisa ditempeleng kok gitu.
1: Wah, kasar.
0: Artinya itu ngajarin tata krama kan gitu ya.
1: Iya. Maka dari itu sebenarnya ini PR semua pihak ya. Orang-orang yang terkategori sudah dewasa, kalau misalnya ada anak-anak di sekitar kita itu memang perlu dididik dengan baik sih ya.
0: Benar.
1: Jadi sebenarnya ini tidak hanya tugas dari orang tuanya atau para pendidiknya, kita sebagai orang dewasa itu juga punya peran sih dalam apa ya, mendidik si anak-anak ini gitu, ngasih tahu yang benar itu seperti apa, tapi jangan pakai kekerasan.
0: Benar.
1: Nanti Anda yang masuk jeruji besi atau bayar denda nanti.
0: Betul. Nanti kita bakal gini juga nanti apa namanya, nyesel nanti ya. Aduh, gini terlalu VOC ini ya. Bahaya juga. Tapi kalau terlalu gentle parenting nggak bagus juga.
1: Iya.
0: Ingatlah, ketika Anda tidak bisa mendidik anak Anda, orang lain yang di luar yang akan mendidik anak Anda.
1: Kombinasikanlah, Helco Gers ya. Inilah kenapa kita sebagai orang dewasa juga harus cerdas.
0: Benar. Aduh, banyak sekali ya kerjaan kita sebagai orang dewasa ya.
1: Iya.
0: Gimana kalau kita sambil dengerin lagu-lagu asik dulu, sambil dengerin berita di sesi berisik yang sudah kita siapkan nanti dari jam 7 sampai jam 8 untuk Anda semuanya.
1: Betul sekali. Sabar ya, Helco Gers. Sebentar lagi kita hadirkan beritanya. Selanjutnya di jam 8 pagi nanti seperti biasa kita bakal ngobrol asik. Edisi kali ini adalah Raci.
0: Ramalan acik. Hampir bilang rayuan acik.
1: Jumat itu ya.
0: Jumat ya. Nanti kita akan berikan Anda sebuah pilihan seperti biasa yang akan menentukan nasib Anda selama seminggu ke depan.
1: Benar. Jangan asal memilih, karena seperti yang Yuda bilang, ini menentukan nasib Anda seminggu ke depan.
0: Apalagi milihnya cap cip cup, jangan ya. Jadi silakan dengarkan kami juga berdasarkan dengan lagu-lagu asik koleksi Helco Gers Bali sampai jam 9 pagi, masih bersama dengan Yuda Suma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9 FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendy Smart pilihan yang termurah.
5: PT Klendy Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau recruiter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
6: Dengan penempatan di head office Klendy's, toko Klendy's area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendy's area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendy's area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendy's area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendy's area Tabanan, toko Klendy's area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendy's lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendy's terdekat atau melalui email ke recruitmentklendysbali@gmail.com.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendys dan di @klendyscrossirbali.
7: Elkobra Radio Bali.

0: berisik-berisik berita asik.
1: Yuhu, kita juga sudah pegang Elkoger Sarjana Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026.
0: Nah, kalau hari Rabu, di hari ini kita punya berita apa aja? Wah, sepertinya ada berita bagus ini.
1: Apa itu?
0: Bagi para Gen Z. Gen Z soroti kualitas demokrasi. Wah, akhirnya
1: sudah masuk ke ranah politik ya.
0: Politik sudah mulai melek ya. Kalau kemarin mungkin ternina bukan dengan wah itu lucu, i gemoy, i bertato, i gagah kali jeepnya, gitu mungkin loh kemarin ya. Tapi sekarang di Denpasar tepatnya itu keresahan generasi muda terhadap kualitas demokrasi di Indonesia kembali mengemuka dalam sebuah forum ya. Namanya adalah Konsolidasi Demokrasi yang digelar oleh Bawaslu Bali. Kegiatan ini jadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan aktivis mahasiswa dan pengawas pemilu untuk membahas arah demokrasi yang dinilai kian terjebak dalam pragmatisme politik. Forum tersebut melibatkan beberapa lembaga dan juga lembaga pendidikan juga ada di sini, serta pastinya mahasiswa-mahasiswa dari beberapa lembaga tersebut. Dalam diskusi muncul pandangan bahwa demokrasi kerap direduksi hanya menjadi ritual 5 tahunan. Sementara kualitas partisipasi publik di luar pemilu masih lemah. Wah, mantap ini ya. Kritik tajam itu disampaikan oleh beberapa orang juga dalam forum tersebut yang menilai sistem pemilu saat ini lebih mengedepankan perebutan suara ketimbang kualitas gagasan politik. Dan suasana diskusi semakin kritis ketika salah satu mahasiswi itu menyoroti efektivitas pengawasan terhadap praktik politik uang yang dinilai masih lemah. Ia mempertanyakan juga sejauh mana sih lembaga pengawas benar-benar hadir di lapangan dalam menghadapi praktik yang merusak integritas pemilu. Wah, ini namanya langsung mengkritik lembaganya ya, yang menyelenggarakan event ini ya. Menanggapi hal tersebut, ketua dari lembaga yang membuat forum ini mengakui bahwa penanganan politik uang masih katanya menjadi kendala, terutama karena minimnya laporan resmi dan keberanian saksi untuk membuka fakta di lapangan. Politik uang adalah bumerang bagi demokrasi kita, namun pemberi dan penerima seringkali tutup mulut sehingga sulit ditindak secara hukum. Dalam forum itu juga dibahas program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif sebagai upaya edukasi politik pada masyarakat. Namun tantangan baru muncul di era digital ketika arus informasi di media sosial dinilai sering dangkal dan tidak memberikan pemahaman utuh kepada generasi muda. Salah satunya mengatakan anak muda sebenarnya sudah terpapar informasi politik namun sering tidak memahami substansinya karena pola konsumsi informasi yang serba cepat dan instan. Jadi seperti itu, Elkogers. Ini keren ini, sudah mulai ada pergerakan ke arah positif ya. Mulai dari menyoroti gimana sih kualitas demokrasi kita. Kalau kita lihat kualitas demokrasi itu bisa dilihat dari hal-hal sekitar kita deh. Jadi misalkan ranah banjar gitu, pengambilan keputusan dan segala macam. Dari sana juga kita bisa ikut urun rembuk lah istilahnya dalam memperbaiki sistem yang menjadi lebih baik.
1: Benar-benar, sebenarnya seperti yang Yuda bilang ya, untuk urusan di ranah politik, demokrasi dan sejenisnya yang saling terkait satu sama lain, itu tidak hanya kita fokus pada pemerintahan saja, tapi juga di hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Gen Z ini kan sudah masuk usia produktif, bekerja gitu. Di ranah kerja pun udah ada yang seperti ini, pastinya ada sih. Terkait dengan perpolitikan dan sejenisnya gitu. Nah, untuk adik-adik Gen Z rasa uzur banget ya.
0: Udah adik.
1: Iya kan, buat adik-adik Gen Z bisa belajar dari manapun itu di ranah masyarakat.
0: Betul banget ya.
1: Oke, beralih ke beberapa berita lainnya. Elkogerus di Tabanan sepertinya lagi uyak sampah ini.
0: Uyak sampah di mana-mana, di uyak sampah di Bali ini ya.
1: Benar-benar, kan sempat tuh kantor DLH di sana itu dijadikan bank sampah. Namanya Bank Sampah Singasana Darurat.
0: Oke.
1: Kan sekarang kondisinya nggak karuan, Yud.
0: Kenapa
1: iya,
0: itu?
1: Iya, tumpukan sampah di areal kantor DLH yang di bagian belakangnya itu yang dijadikan bank sampah itu kondisinya sekarang udah nggak karuan lah intinya ya, karena sampahnya akhirnya membludak di situ.
0: Oh iya benar.
1: Dan disebutkan sih Pemkab Tabanan ini mulai memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan ilegal maupun tidak mengikuti tata kelola sampah sesuai surat edaran bupati ya. Penindakan dilakukan bertahap mulai dari teguran hingga tipiring atau tindak pidana ringan. Jadi benar-benar nih di Tabanan lagi fokus banget nih sama urusan persampahan duniawi.
0: Lagi berjuang ya, lagi berjuang.
1: Iya, ya, karena masih banyak ternyata orang-orang yang membuang sampah secara ilegal, ngawur gitu buangnya, asal aja dibuang. Mm-mm. Dan akhirnya ketika diproses secara darurat di Bank Sampah Singasana Darurat ini, ya ternyata makin-makin gitu, makin-makin membludak sampah di sana. Padahal kan itu tempatnya nggak terlalu luas gitu loh, tanah kosong di bagian belakang kantor DLH di sana gitu. Oke, semoga sih segera tertangani dengan baik ya. Kalau di negara malah beda kasusnya yang disoroti sekarang.
0: Apa itu?
1: Adanya pembangunan villa yang disidak akhirnya. Wah. Ini dipulukan ya. Diduga sih berdiri di lahan sawah yang dilindungi.
0: Wah, ini mirip seperti Kodia.
1: Iya. Jadi beda-beda nih kalau Tabanan urusan sampah.
0: Urusan sampah.
1: Kalau di negara urusan pembangunan liar gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi DPRD Jemberana ini akhirnya menyidak pembangunan villa di Pulukan. Elkogeres disebutkan sih di sini DPRD Jemberana melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap pembangunan gedung di kawasan persawahan di Banjar Tinggi, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan ya. Karena pembangunan yang disebut-sebut akan dijadikan villa itu disinyalir berdiri pada area yang diduga termasuk kawasan lahan sawah dilindungi.
0: Nah, aduh.
1: Itu gimana izinnya?
0: Ini di negara masalah villa, di Tabanan masalah sampah, itu masih kurang. Dan Pasar Badung udah punya keduanya.
1: ini kita nggak tahu apakah permasalahan dan Pasar Badung ini
0: nyebar.
1: Kok, atau gimana?
0: Ini gitu. Biar
1: lagi-lagi semoga itu sesegera mungkin tertangani dengan baik dan tidak ada lagi pembangunan liar seperti ini ya.
0: Benar.
1: Untungnya ada sidak ya kan.
0: Iya.
1: Jadi sesegera mungkin diketahui. Tapi di Klungkung beda lagi.
0: Apalah.
1: Masalahnya.
0: Klungkung ini berarti ada apa, Mak? PKB.
1: Bukan. Ini itu berkaitan dengan Disduk Capil.
0: Wah.
1: Iya, ini berkaitan dengan identitas kependudukan digital atau IKD yang dinyatakan realisasi program IKD di Klungkung ini sangat amat rendah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Digitalisasinya ya.
1: Iya, disebutkan sih di sini Disduk Capil mengakui kendala perangkat di sana ada dan perlu sosialisasi lebih lanjut juga. Jadi program identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Klungkung terus didorong sebagai bagian dari transformasi digital administrasi kependudukan. Namun Elkogers, hingga saat ini realisasi aktivasi IKD di Klungkung ini masih berada di kisaran 5% dari total wajib rekam KTP elektronik.
0: Berarti kalau ada 100 orang baru 5 orang berarti ya.
1: Benar. Wow. Nah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Klungkung itu mengatakan IKD merupakan program pemerintah pusat yang ke depan diproyeksikan mendampingi bahkan menggantikan penggunaan KTP fisik secara bertahap ya. Jadi ini dalam rangka digitalisasi KTP, ke depan masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP manual karena semua data kependudukan nantinya ada di aplikasi IKD. Dia juga menjelaskan dalam aplikasi IKD nantinya tidak hanya memuat data KTP elektronik tapi juga dokumen kependudukan lain seperti KK atau kartu keluarga. Bahkan ke depan program tersebut diarahkan terintegrasi dengan konsep satu data Indonesia. Jadi rencananya nanti akan masuk ke satu data Indonesia. Bisa aja nanti terhubung dengan BPJS dan data-data lainnya. Menurut beliau, penggunaan IKD juga dinilai lebih aman ya karena data digital tidak dapat di screenshot sembarangan dan menggunakan sistem barcode dinamis saat dipakai untuk verifikasi layanan tertentu gitu. Cuma memang ini rendah banget nih untuk realisasinya.
0: Sepertinya saya tahu nih kenapa bisa rendah.
1: Kenapa?
0: Nanti pasti kalau itu kan digitalisasi berarti tidak punya fisiknya kan nanti ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan digitalisasi nggak punya fisiknya, ntar pas ngurus-ngurus ntar ada omongan gini, fotokopi KTP-nya dong.
1: Nah, iya. Sekarang juga sebenarnya di seluruh Indonesia ini jadi wacana ya. Tentang pihak-pihak dari pemerintah sih sebenarnya tidak menyarankan KTP itu di fotokopi.
0: Fotokopi, betul.
1: Cuma ya jangan gimana ya, masyarakat diminta begitu. Kan ada baiknya instansinya yang dikasih tahu ya.
0: Iya,
1: biar enggak mintain fotokopi KTP.
0: Benar, ya, benar. Semua di fotokopi, habis itu tempat fotokopinya jauh banget kan gitu.
1: Nah, di sini disebutkan juga terkait IKD ini, Alkogeres, masih banyak masyarakat yang telpon pintarnya itu belum mendukung.
0: Oh.
1: Selain itu ada juga yang masih merasa IKD belum familiar.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Secara nasional nih, pemerintah menargetkan aktivasi IKD minimal mencapai 20% dari total penduduk wajib rekam KTP elektronik di masing-masing daerah. Sementara Klungkung sendiri ya, saat ini masih bergerak di angka sekitar 4,8% hingga hampir 5% saja.
0: Wah. Semangat ya sama Tuan Klungkung yang bekerja di dinas ya, hubungannya dengan masyarakat di Sdukcapil ya. Apa-apa di Klungkung permasalahannya dengan orang, di Tabanan masalahnya dengan sampah,
1: yeah.
0: Negara dengan villa. Dan tetap saya masih bangga dan pasar memiliki itu semua. Dan berita lainnya langsung saya dengarkan berita asik berisik di Ekoga Freshy Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Bali, inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Radio Bali.